gila zauro krintu so tuma imbei tamtam pule yari gonwa radio naraswan krinu imita piskun uskunu da uwa adu paraskram taman kariaka suwe kutudo panwaye nandiro taman kendawe taman doi kungna yeso gulsa kana kuru ade ma taman na kendawe yeso kendawa mato yeso kendawa inji na kura kura mato kura kura ya kuru gas doi buri dete ya kunten nandiro kirma gulsa kin shi kuma kindawo do petriye adu sha fato adoi bulayer wai adu kamboso dufalin yarya kan fiskun luko unso dufalin yarya kan fiskun so kur ade ma fiun so rosaladin ade ma kuruman shi kindawo doi gasi moto kura kura injinai ma adu dufalin yar larin so dufalin yar uskun fiun so rosaladin kuru adema shi gas do buri de te yare kro falla mad dufalin yertulurin fiun dufalin yertulurin fiun daji shi dai kro yaka shiro 3 kg guljin mar du un yer indin fiun du un yer indin fiun shi dai kro zu uwa mad du uskun yertulurin fiun du uskun yertulurin fiun kraw arakai dumio yar uwa dumio yar uwa shidai krawunz men luko indin na sha top kejilan boden mad she dumen indinin yar larin dumen indinin yar larin kraw men luko unai du pindin arakenin yar indin piun du pindin arakenin yar un yar indin piun ade ma krawunz pindin luko unna ma krawunzu pinin luko una shi du pidion yakinin yer tolorin piun du pidion yakinin yer tolorin piun kuru ade ma shidoi krawunzu piwa mad du pisku tolori yer uwa du pisku tolori yer uwa ade isoro tiladin ade ma ade kandaurom doi sha hadiza sadik magulten mad sha tamanna ade nandiro wunye kuru ade ma nandiro gulje kuntuso nandie rannu andiro bayan ada sadwe bayan na ada samun ga awado yin kuyuwa awo biska yuwalan putudo ada tuna die daji kuntuso nandiro fule iken ngau fule yedin daji kwayai dual telephone ya furumya awado kuyuwa awo biska yuwai taman nonuwa mbima andiro nungului ama kauro fulayar kirinno.

0: Saldo, un como hacer eso. Estaba ahí por de ahí, y ahí, y acá primero, estaba bien calmana. Allí, un go bien calmana.
1: Nashain, Kazu, Kazuna.
0: Kazu, muy bien, más que tal, y era bien. De Jingle Tandy, todo de la Nanta, bro. Allí, y el Filipino, y el Emperor, y el Arapito, lo que más gana la chula, hasta de Dina, todo.
1: Ah.
0: Ama kamari abuna wai abuna duniyan arakurso duniya wuriso ama kamari du sikiran so indi zoro leono da alama duu arake matrana
1: trana
0: siku kurare boron indi tinuri fa wala so kamari kyakun kala tani na ya ni bina ga lero boro kamari indi aira kam trana bidu sai mari ke naira yeru
1: jire koso so
0: Jika umur habis dia mana angkat ini mana jenis bangunan tinggal ini, paling tu di negara Jawa ini. Ia keliru naya, ia awak pun mereka tu dia mungkin lah kerja yang cara. Adi masih ada orang ramah dulu dia keliru naya sama dia. Amat cawat tur mungkin lah, tapi dia kata Obama.
1: Jire. Ngla ba gudusu wushe kasaduro ba gudusu a taman kariya kasuye andiro gudusu kariya kumbuye. Assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Nda wa tukliya
2: wa tukliya
1: wa tukliya alhamdulillah.
2: Ngla
1: Umar Habib kare taman ayi andrugul samin
2: taman kare aka sala andrugul samin
1: amin ya rabbi
2: kuma shi kindawo da ne shi tsere shi rugul tinna da alhamdulillah duka yau kana gara shi ne shi tsere na
1: dawo yan kayum
2: na sharo ne kuma shi living to singa filin su kwa ya re shi nntc buron ondo da chances su da kalatsana ale buron litan za falla da naira dukallin yar yakin da kuma kulu za naira kidiyo kulu za dukannin yarin din kira kana tsado
1: yawa
2: yau kuru ngao living to the non superman shafa ande yau buro naira dukannin shi yar yakin shi sun da kuma sai ya dukannin yar yakin na kalatsana
1: yawa
2: ya tsere ne sketo wanda amma yau kuru shi ada kirimi ada kuma rashin go shi sha ba gan saudin kando ayin saudin shi sha kurman awayin saudin fallari kula sha ya kilan da dirin kullun yar waya la sha saudin
1: yawa
2: ba so ba ga sha saudin
1: ba ga
2: dambo ayin saudin ba ga saudin dambo ayin saudin kando ayin saudin ya kiri na sai ma har kuma rashi kirimi don shi sai na gudu na da gilla da biya kirimi kando ayin Jadi kalau ada yang kemarin kita dah jengkelah masih kena amalan dia tak kelar untuk dengan masalah tadi. Kalau dia kemarin dia baru ni, dia kemarin ya lalang soalin guys cara job yang guys awak sendiri soalin mah. Ni ada yang terus terang kelar tu uelah. Tengok krimi tu buat ni, dia bang dia motor korai buat kelar motor dia dengan apa ni ada. Dari Saudi na lan alama biya kala na iran za dunjiya ru na kala dun zazain
1: jira
2: ha wasu kana da diska kirni la na iran du ne ya kinyar huwa na su kana lai da duk na kirni ya rija ko ba kirni da kawu yu ke non ana man du miyo kala har ya kin aularo da zi ya kusuro bulan kamar kirni ya re na iran du tulir ya ru kun ya ru biya ngun da lar ne ura da zi
1: ka turma da airo za wono
2: tudu mara duniya ne akan yar uwa sanar ta mangana da wani kamla sha toro ko ya au kamfur ke toro ka ano shi kondo ai saudin mara kirimi bukor an kullama da wani shi da taman dole da jin gima amma da ya kirma ainun zaman zaman dia nyero kala sarin borona naira 200 sarin da tiraya 200 yaro nyero sarin
1: yoshi ma chuntun saudin lagos in saudin so mena
2: lagos in saudin zama arma da shirin direbaro ne kamar motsan zara gara zai mar kala dubu yana da gobe
1: yo shirin mai ta manza da yaro lejin bawo
2: dan a da shirin ma ciki da kalarin koya da jiri alamar dankari
1: asunguna
2: na kanuriya yare saudiya da na ran yaro dubu 300 yaro kala buwaye san duin yaro biya zan yo kurda ai kamar lafi da cillu bai sai da zan kamar sande shi suna na da naira ada inji sande suna na da naira dukan ta kare dai amma jin dai kamar dukkan naira dukan din yaro hun sai ta naira yaro tulurin ciwo ko duk cikin din dai shi yaro ya koro sadin a koro koro kamar mandan da sace da naira yaro din ciwo manda ta kare dukan a kajiyar naira dukan din din singal mo naira dukan ala sama sha kare a yo kurman ki a garin balbe shi bunzu a wannan wai sakaren zira naira 200 ta saladin a yau kuruna sha da ne kuma shi lokar re kuma abba agudo sai le zina da kuma lokar da wannan shi ga idan so yin mara du sakan injin lokar da wannan dama sakin so yin naira 200
1: gila umar hafifu shi kasar do lokto do ba da zina da
2: suka
1: gila a kasar yin gila zoro umar habib daji karanto so prescribe taman kariya kasuye duk lokte hanzu sirna da suka na lan kasar yin daji susu daji a karantudo andiya bozana sayro daji andiya na ya sai lokto huwen assalamu alaikum.

Grantin desa putu nandiro paras karamra furum ngana ide fule ide beji tamta mangawa fule ide akrinye hena ida ji nandiro diol wa mana ida furume kando sa gonu mangawa fule ide akrinye hena ida ji nandiro diol wa mana ida furume kando sa gonu kotu bari nuin kelewan andia krinsano.